0: Aku Sore, istri kamu dari masa depan.
1: Elsa.
2: Halo, we need to talk.
3: She knows everything about me, every little detail of my life.
4: Nanti kalau Kasindi nikah, kamu pulang ya. Kita ketemu di sana.
2: Oke, okay, katakanlah aku percaya kamu dari masa depan. Terus mau kamu apa?
5: Mau buat hidup kamu lebih baik.
2: Hidup aku baik-baik aja.
6: Seterusnya dengan
4: 8 tahun dari sekarang, kamu akan meninggal serangan jantung. Udah percaya aku bisa bikin hidup kamu lebih baik.
2: Emangnya di masa depan tuh kita jadi pasangan yang rajin olahraga bareng gitu.
5: Ayo.
4: Mulai sekarang, kamu ikutin apapun kata aku ya.
2: Pernikahan kita bahagia banget ya.
4: Kita sebenarnya lumayan sering berantem sih.
1: Sorry.
7: Kalau emang kamu mau mati lebih dulu ya udah nggak usah dengerin aku lagi.
1: Sorry.
7: Pas selesai dengerin aku kan udah bilang sama kamu.
2: Gak ada yang bisa ngatur aku meskipun istri aku.
7: Aku bilang tidur.
2: Aku nggak bisa tidur kalau belum selesai. Cuma sekali abis ini udah. Aku nggak bisa langsung berhenti gitu aja.
5: Tahu nggak? Kenapa senja itu menyenangkan? Kadang ia merah merekah bahagia, kadang ia hitam gelap berdiri.